Pakarpansi kui omwe azinjima ife agonzekera karjo kusena zihana kuchokera kumashibese kuno pakana kufika kumoro kuno harjizinjisa bzomwe hatadzione na kubzirata

ndasukuma nyakwenda madala chiripo chiri pansi pantima nkazanga ndipange chikunensa makamaka nshanji yesana nkuta wisi masiku na masikati pano pa nyumba kuona tukusalandulira eh?